ini pemenang pulang peran yang kemparang ulang aku jalpa kerja organ mana tisu ngane tahun na mulai nyambut juga kerja important tinggal ke mulai jikalau ni apa kuangkam yang kalau ulang tisu sih mutu mana nyambut.

0: Angka tisa telangka nyunduk angka tournament aku mula jangka kajikan belinya angka family orang orang luang kamera mula jo kajikan belinya nyunduk jang mula decision ngucum mana lah nyambut joko ngucum mana kajikan orang nyinen jalan luang kami family wade yang kaya apa kerja ginja aku tu nyambut aku tisu mana angka hokin wade angka tournament sini mendak nyambut kajir pun mengambil penjelasan information ni mula jika kajir menjadi facility mana www.onnightlife.com.au oh kalau orang penjana merpiwang kami orang sama mana kujakan pemilih penjagaan orang kalau orang local clinic lah oh orang kami miracle care orang. This project is sponsored by the Organ and Tissue Authority.
1: In Yagi, Flywell and Kunji, PRK 98.1 FM.